Manakan saya kawan dengan teman-teman saya di Konstitusi. Dan mereka sama-sama saya kawan di Lusnayu. Akhirnya kawan di Yudh Ketuati. Ini mereka asli ini kan ruti tulis. Sama sikir itu kan ruti tulis. Kan ruti tulis dan teman-teman kena di Yudh Ketuati. Komputer semua jadi batinnya. Ilai tu yang cukup nak nak, ilai dan cukup dalam ka. Kauan batin, aku kita tinggal ayuh kau dalam bidang sama. Doktor kau ni, bidang kau berdua, kamu cukup anugerah sama. Kata kata mata anda tu ada tahu semua.